sa Yon Gadget. Kag ini ginapanagiyahan ni Mr. Junho Yun kag Miss Jinkehimoto. Yon Gadget.